0: hujumanu no kwa negu Hujumanu ni yaliketi makane chada huro kwa nangu
1: Oi mozi wanyudo huo
0: Aine kene feshimano sinachimwanze Kakene kwa na hekri Oboku boromu DJ Jomanu Yana DJ Jovia uche nadadima Kedu makawanyoma